simpanan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh.

Ya baik, Bang Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bang Abang dicari tahu ya. Ada yang kita cari tahu setiap hari nih, Bang Abang. Pengin tahu, kadang ada beberapa hal yang kita sebetulnya tahu ya, cuman kurang mendalam tuh, Bang Abang. Nah, seperti kok misalnya kita berada di hutan nih, Bang Abang ya. Wah, pagi-pagi ngomongkan hutan ya. Bagi pecinta alam ya, yang suka naik gunung ya, yang banyak pohon-pohonnya, tiba pula di hutan. Nah, kalau bisa bangun tenda ya. Nah, bertenda di situ, nginap lah kan, artinya otomatis kan malam tidur tuh. Malam tuh dari abis maghrib sampai lah jelang subuh. Nah, itu banyak kejadian, Bang. Banyak yang dialami. Banyak kejadian yang dialami terutama ya kan malam, ada beberapa hewan malam yang keluar, Mbak Abang. Nah, bahkan kita kira itu tuh hantu gitu, Mbak Abang ya. Kadang-kadang kan hantu nih ngeri, seram gitu ya. Ternyata, Mbak Abang, di balik itu semua ada hewan-hewan yang memang mengeluarkan suara yang mengerikan ya. Ada beberapa hewan yang mengeluarkan suaranya mirip hantu. Bahkan kita mengira itu bukan hewan gitu kan, makhluk halus, tapi ternyata hewan, Bu Abang. Nah, kayak hewan-hewan yang menyuarakan suara kayak ketawa ya, melengking. Mungkin kita nganggap itu manusia gitu ya, ataupun horor lah ya. Tapi ternyata ada beberapa hewan yang suaranya tuh kayak ketawa, ngakak gitu, Bu Abang, kayak nangis gitu ya. Nah, ada beberapa yang kayak burung hantu lumbung nih, Bu Abang. Nah, kenapa dia bisa ketawa gitu ya, melengking gitu ya, Mbak Abang ya. Dan masih ada lagi hewan-hewan lainnya yang nanti akan kita bahas, Mbak Abang. Tapi sebelum kita bahas, Mbak Abang, saya nak hibur dulu Mbak Abang di pagi hari ini ya. Buat yang kerja, buat yang olahraga, buat yang di rumah. Nah, semoga lagu ini bisa menghibur.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Baik, Mbak Abang, tadi kita bahas mengenai apa dicari tahu hewan ya, suara yang menakutkan ya. Ini suara-suara yang menakutkan pula ya, enggak Mbak Abang ya, suara yang merdu ke apa. Tapi kan ini informasi buat kita Mbak Abang, saat kita berada di tempat-tempat tertentu kok suaranya kayak ngakak gitu ya, apalagi malam hari, karena memang hewan-hewan ini keluar pada malam hari. Termasuklah disebutkanlah bahwa hewan ini adalah hewan nokturnal Mbak Abang. Jadi hewan yang keluarnya pada malam hari atau beraktivitasnya pada malam hari. Nah, jadi seperti burung hantu ya, burung hantu lumbung Mbak Abang, atau barn owl ya. Ini suaranya tuh menjerit gitu Mbak Abang. Nah, kadang-kadang kita pikir, "Oh, menjerit nih ngeri nih," gitu ya. Saat kita di hutan misalnya kan lagi kerja ya. Aku menjerit melengking, lalu kita bilang, "Alah, ada hantu," gitu ya. Takutlah semua ya. Tapi ini ada apa tuh namanya, suaranya binatang ini ya, burung hantu malam-malam ya Mbak Abang ya. Jadi suaranya memang kalau bunyi seperti itu gitu. Kalau kita aja kan, kalau kita manusia kan aktivitasnya siang hari, kalau kita ngomong, ketawa gitu kan. Nah, mungkin hewan-hewan lain juga merasakan frekuensi itu gitu Mbak Abang. Nah, begitu juga mereka yang aktivitasnya malam hari, mereka juga komunikasi ya, ngobrol sesama hewan-hewan lainnya gitu, dengan sesama jenisnya gitu ya. Jadi memang suaranya seperti itu. Kalau kita mendengar mengerikan ya. Tapi bagi mereka sesama burung hantu itu ada komunikasi. Nah, jadi suaranya itu menjerit Mbak Abang, melengking panjang sekali dan tajam Mbak Abang. Malam-malam gelap kan, kalau kita kan takut dah tuh ya, tapi buat mereka itu hal yang biasa kan, komunikasi mereka. Nah, itu kalau udah menjerit gitu, melengking, panjang, tajam, nah itu kedengaran kalau orang-orang yang berada di sekitarnya tuh kayak merintih gitu Mbak Abang. Nah, kayak merintih, kesakitan ya, atau manusia yang sedang menangis gitu. Nah, padahal itu suara hewan. Kemudian ada lagi Mbak Abang, hewan rubah merah. Nah, rubah merah ini juga berteriak Mbak Abang, teriak serak gitu Mbak Abang. Nah, ini menjerit-jerit juga ya, kayak perempuan ketakutan gitu lah. Jadi kan orang kan heran nih, oh ada apa nih, kayak ada hal gitu kan dalam hutan nih, ada yang menculik atau sebagainya gitu ya. Nah, ini ada suara rubah merah Pak Abang. Suaranya tuh kayak wanita perempuan yang menjerit ketakutan ya, atau bahkan hantu ya. Hantu yang lagi misalnya ada ya perspektif masing-masing ya. Nah, ini hantu yang berada di tengah hutan gitu. Jadi orang yang bekerja di hutan mungkin ini pernah mendengarkan suara-suara kayak gini ya Mbak Abang ya. Jadi emang kayak apa sih namanya, kayak apa ya, angsa yang jenis burung apa ya namanya ya, sebenarnya bukan angsa ya, tapi itu juga suaranya kayak menakutkan juga Mbak Abang, apalagi kalau malam hari ya, kalau orang tak lagi ini ya sendiri gitu, ataupun lagi enggak ramai gitu ya Mbak Abang ya. Mungkin ini menjadi suara yang sangat menakutkan. Dan juga buat orang tuh tremor gitu, ataupun mojok gitu ya. Nah, ataupun dia enggak bisa tidur gitu mendengarkan suaranya karena ketakutan. Tapi ada beberapa hewan inilah suaranya yang tadi Mbak Abang berteriak gitu ya, kayak orang lagi dianiaya gitu ya. Baiklah Mbak Abang, kita nanti lanjut lagi ya, masih ada lagi beberapa hewan yang suaranya itu menakutkan.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Iya, baiklah Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan juga kita masih bicara tentang hewan yang suaranya seperti hantu ya, yang menakutkan Mbak Abang ya. Jadi suara-suara yang mungkin tidak ingin kita dengar nih Mbak Abang. Ada tadi ada burung hantu ya, yang pakai jaket gitu ya, yang panjang ya, kemudian yang tajam, memekakkan telinga ya, melengking gitu ya, macam orang merintih gitu ya, menangis gitu. Sama juga dengan rubah merah Mbak Abang. Nah ini juga suaranya, teriakannya tuh serak-serak gitu Mbak Abang, kayak macam perempuan yang ketakutan kena kejar gitu ya. Nah kemudian ada monyet holler. Nah ini bisa mengaum juga Mbak Abang, atau menderu sangat keras Mbak Abang. Jadi bergema-gema juga kan, sampai jauh gitu karena kerasnya gitu Mbak Abang. Seperti lolongan, kayak kita pikir dalam yang di film-film gitu ya Mbak Abang ya, kayak film horor gitu ya. Nah jadi kayak melolong-lolong gitu Mbak Abang, monyet ini nih. Kemudian juga ada puma atau singa gunung. Ini bisa menghasilkan suara yang kayak orang menangis gitu Mbak Abang, bahkan bisa menjerit juga, ada pekikan-pekikan gitu ya, kayak orang nangis gitu. Ada yang kayak tangisan kayak bayi gitu ya, bisa kadang suara apa namanya kayak manusia dewasa. Jadi pekikannya tuh menyeramkan gitu ya, kayak seperti ada orang di dalam hutan itu selain kita gitu lah. Nah jadi bisa menangis, bisa menjerit, bisa ketawa juga nih, seperti tangisan bayi ataupun tangisan perempuan dewasa. Nah itulah dia Mbak Abang ya. Kalau Mbak Abang pengen nak ke hutan dengar-dengar kayak gini, cek dulu nih suaranya ya, bener enggak gitu ya. Apakah memang benar-benar suara yang cekikikikikan tuh kayak kuntilanak. Tapi ada beberapa hewan-hewan yang suaranya seperti tadi Mbak Abang ya, suara-suara menyeramkan lah ya. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan ya cari tahu kita di pagi hari ini. Nanti kita akan jam Mbak Abang juga berinteraksi di pendapat awak ya, tema kita traveling dengan kendaraan pribadi ini. Nah gimana kalau ada orang yang suka traveling pakai kendaraan pribadi? Biasanya kan kita kan kendaraan yang kita pakai kan kendaraan umum, tapi dia suka pakai kendaraan pribadi. Nah kalau seandainya ada yang gini, gimana pendapatnya Mbak Abang? Nanti kita sampaikan ya. Tapi kita kasih lagu dulu.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Mbok Abang, Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar Festival Literasi Kapuas Riak Bertutur pada 7 sampai 9 Agustus 2026 di Rumah Budaya Kampung Caping Pontianak. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Festival Riak Bertutur merupakan puncak dari program kerja Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Barat bertajuk Kapuas atau Karya Antologi Pesisir Ungkapan Anak-Anak Sungai. Program tersebut bertujuan menumbuhkan semangat literasi sekaligus mendokumentasikan berbagai cerita, budaya, dan narasi lokal masyarakat di sepanjang Sungai Kapuas melalui karya anak-anak.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian Temuai Datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Babang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Babang ya, buat Babang yang baru dengarkan Perempat RRI Pontianak, silakan ya. Babang juga bisa simak siaran kita di RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Dan jangan lupa Babang, platform RRI lainnya ya, ada TikTok, Instagram, kemudian juga Facebook dan juga YouTube Perempat RRI Pontianak. Nah, buat Mbak Abang yang lagi berkendara pagi ini ya, atau sudah lagi di OTW di jalan nih, atau baru berangkat ya, atau sudah sampai tujuan nih. Nah, gimana nih, menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum nih Mbak Abang? Nah, tapi sekarang kalau kita lihat ya, kendaraan umum itu sudah berkurang ya, jauh drastis Mbak Abang. Palingan hanya beberapa bis ya, itu pun tidak, tracknya tidak sering gitu Mbak Abang ya. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan kendaraan pribadi roda 4 Mbak Abang, karena sangat dipermudah ya untuk membelinya dan juga proses pembayarannya. Jadi masyarakat kita sekarang ini ada yang bilang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi ya, ada juga yang menggunakan kendaraan umum. Nah, gimana nih Mbak Abang pendapatnya kalau banyak menggunakan kendaraan pribadi? Kalau misalnya berangkatnya pakai ini Mbak Win, pakai angkatan transportasi darat, oke lah ya, kita pakai kendaraan roda 4 pribadi. Nah, kemudian juga kalau kita mau keluar kota menggunakan transportasi laut atau air ya, atau sungai. Nah, atau bahkan ini transportasi udara kan enggak bisa pakai barang pribadi ya, kecuali ya konglomerat, kemudian miliuner ya, triliuner ya. Nah, itu bisa Mbak Abang biasa pakai jet pribadi gitu ya Mbak Abang ya. Tapi ada juga yang mendapatkan fasilitas jet pribadi itu Mbak Abang, yang bekerja sebagai koki ya, bisa gitu ya. Apalagi kapal pesiar nih Mbak Abang, sebagai koki, aduh, keliling dunia lah dah, asik ya. Tapi cobaannya juga berat Mbak Abang, kerjanya juga berat ya, resiko juga, dimana-mana kita bekerja itu ada resikonya. Nah, jadi tadi kita balik lagi menggunakan kendaraan pribadi nih Mbak Abang. Nah, kecuali kalau kita jalan darat ya, kalaupun jalan transportasi sungai bisa, tapi kalau yang punya sendiri, punya speed ya, kemudian juga punya kapal bandung sendiri, bisa lah kan. Nah, tapi kalau

0: lagi yang mau nyebrang misalnya belum enggak ada kendaraan itu apa transportasi masa pakai sampan ya kan. Pakai sampan bisa, pakai getek bisa, tapi lama lah. Kalau dekat sih bisa lah ya, Mbak Abang ya. Tapi ini zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya bisa ya. Karena mereka tuh kreatif biasa buat sendiri. Kalau sekarang kan enggak, Mbak Abang. Jadi kalau transportasi lewat jalur sungai ini biasanya kalau orang kita sih nambang ya, tambang, ada tambang dari sini misalnya ke seberang kota gitu, ataupun kita mau ke kecamatan lain gitu, atau provinsi lain gitu kan. Nah itu menggunakan transportasi, biasanya transportasi udara maupun transportasi laut atau sungai. Kecuali kalau kita daratan nih sama ya seperti Indonesia dan negara bagian Malaysia. Nah itu bisa menggunakan transportasi darat tuh Mbak Abang, kendaraan pribadi ya. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang mengatakan enak traveling tuh dengan kendaraan pribadi. Kenapa? Karena fleksibel. Nah fleksibel rute ya. Jadi rute bisa pilih sendiri lewat jalur mana gitu ya Mbak Abang. Kemudian juga fleksibel waktunya ya. Juga fleksibel ya tadi waktu ya, waktu keberangkatan, kemudian juga pemberhentian ya. Kalau kita kendaraan umum kan ya ada jadwal-jadwalnya ya, kemudian ada tempat-tempatnya kalau mau berhenti di satu titik ya, kemudian juga waktunya misalnya berangkat jam 7 kita harus siap-siap nih, udah nunggu di terminal ataupun depan gang untuk dijemput itu biasanya. Jadi kalau kita pakai kendaraan pribadi itu menawarkan fleksibilitas rute, kemudian juga kenyamanan lebih ya. Nah jadi kalau ada ya bisa bawa makanan sendiri, kemudian juga bisa perlengkapannya bisa dibawa lumayan banyak gitu ya Mbak Abang ya, segala kebutuhan kita lah. Kemudian juga kebebasan ya memerlukan waktu tadi ya. Tapi kita nih perlu persiapan juga Mbak Abang, persiapan matang. Nah persiapan matang dan juga resiko di perjalanan kalau nih ada kerusakan gitu. Kemudian juga persiapan ya sebelumnya kita semua lah gitu ya Mbak Abang ya. Jadi memang kalau keberangkatan itu minimal ya supirnya atau drivernya tuh memiliki keahlian apa nama mesin itu Mbak Abang, tahu soal mesin. Jadi yang ikut nih enggak khawatir gitu ya. Ya terutama selain mesin juga ban, bensin ya, kemudian kerusakan-kerusakan lainnya. Nah Mbak Abang ya, untuk awal-awal keberangkatan biasanya memerlukan persiapan matang dulu, kayak ngecek kondisi mesin ya, kemudian kesehatan pengemudi itu sendiri kan. Nah serta kelengkapan darurat lainnya lah untuk persiapan. Jadi jangan sampai saat kita berangkat nanti ada hal-hal yang ketinggalan atau hal-hal yang seharusnya kita butuhkan tapi tidak kita siapkan.
1: Iya ke? Cuman cara tu?
2: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
2: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani, saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
2: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita ni, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah Mbak Babang, kita masih di pendapat awak, kita masih bahas ya Mbak Babang tentang traveling dengan kendaraan pribadi ini Mbak Babang. Di traveling kita harus tadi ada keuntungannya ya, manfaatnya juga ada, kemudian juga kita harus siap-siapkan juga nih ya, selain itu ya, selain keuntungan yang bisa kita dapatkan, tapi juga harus memperhatikan hal-hal seperti kondisi mesin, kemudian kita bisa ngecek ya remnya, kemudian olinya, ban, kemudian juga air radiator ya, kemudian kesehatan pengemudi juga nih Pak Abang. Apakah cukup tidurnya 7-8 jam sebelum berangkat ya, atau kondisinya dalam keadaan mengantuk ya, perlu kita cek tuh Pak Abang, sehat enggak? Ya, cukup tidur, cukup badannya dalam kondisi yang fit ya, tidak dalam keadaan demam, tidak dalam keadaan sakit kepala dan sebagainya lah pokoknya ya. Kemudian kita jangan lupa untuk membawa barang darurat seperti obat-obatan, kemudian alat-alat bengkel ya, kayak dongkrak, kemudian juga segitiga pengaman, kemudian juga ada ban serep harus kita bawa jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Malumlah kalau perjalanan jauh nih Bu Abang, ada aja kebutuhannya ya. Kemudian juga selama perjalanan Bu Abang, waktu istirahat tuh perlu ya Bu Abang ya. Misalnya berhenti di rest area itu setiap 3-4 jam sekali, biar mesin tuh lebih aman ya, lebih apa namanya, biar bisa jalan jarak jauh lagi gitu, diistirahatkan. Tubuh kita pun sama Mbak Abang, biar kita bisa santai dulu sesaat ya, entah ngopi dulu ke, teh dulu ke ya, atau ngemil dulu. Kemudian yang tak kalah penting ya, kita persiapkan adalah rute dan BBM. Nah, jadi BBM full tank ya, tangkinya penuh nih Mbak Bang, isi bahan bakar penuh ya. Kemudian juga ada peta jalur tujuan ya, bisa kalau yang udah biasa dalam perjalanan jauh itu tahu jalur-jalurnya, apalagi kalau setiap hari berangkat ya, bawa mobil ataupun bawa barang-barang ya, jadi udah tahu jalurnya tuh kemana ya. Tapi kalau yang jarang-jarang pergi, kadang lupa kadang ingat ya, ini yang bahayanya, lupa ingat gitu ya, bukan lupa ingatan, bukan, lupa-lupa, kadang-kadang ingat juga gitu, ragu-ragu gitu ya, karena mungkin perginya 2 tahun sekali atau ada perubahan kan dalam 2 tahun itu. Nah, jadi agak-agak sedikit bingung gitu ya. Nah, kalau pakai peta, ada yang sekarang kan ya Google Maps nih Pak Abang, bisa kita manfaatkan Google Maps untuk memandu tujuan kita. Kemudian juga Pak Abang, selain tadi ya BBM dan juga rute, kapasitas muatan. Nah, kapasitas muatan ini juga perlu kita perhatikan Bu Abang. Kalau kita bawa barang atau penumpang melebihi batas maksimal mobil nih Bu Abang, bahkan yang di depan tuh 3 orang misalnya ya, kecil-kecil lah katakan ya, oke lah supir ya di tengah, terus yang samping supir tuh ada 2 misalnya nih ya, kecil satu, dua-duanya kecil lah badannya ya. Kemudian yang di tengah sama di belakang kan jatah duduknya 3 Bu Abang, kadang 4 gitu ya. Jadi muatannya tuh udah lebih, belum lagi barang-barang selain taruh di dibawa langsung sama penumpang, bisa juga taruh di atas ya. Nah, diikat ada tempatnya tuh. Nah, udah kan banyak berat ya Bu Abang ya. Kapasitas mobil nanti bisa-bisa gitu, jauh-jauhkan bala lagi tuh ya, kalau kita bawa kendaraan mobil seorang. Itu perlu diperhatikan karena tadi penumpang pengen pergi semua ya, untuk berwisata semua misalnya, pergi satu tempat, bukan wisata pun ya, berkunjung ke tempat keluarga, saking pengen nak pergi semua, nah jadi dihangkut lah semua tuh. Nah, itu juga harus diperhatikan, keselamatan supir dan juga penumpang ya, itu juga harus diperhatikan kalau menggunakan kendaraan sendiri, roda pribadi. Kemudian juga waktu kita mau berangkat tuh Mbak Abang ya, nah jangan lupa untuk memulainya dengan doa. Nah, jadi perhatikan juga itu ya. Kemudian tak kalah penting Bu Abang, ada lagi ya. Nah, kalau cuaca kalau hujan kan pandangan tuh udah beda. Tambah lagi hujan malam kan. Nah, udah. Jadi memang harus jaga kesehatan, kondisi juga nih Bu Abang, persiapan-persiapan lainnya ya. Yang kita khawatirkan tuh adalah memicu resiko tinggginya seperti microslip. Nah, ini kadang-kadang sebentar ya terlelap gitu. Nah, itu yang bisa bahaya Bu Abang, saat sadar kembali itu dalam kondisi kita masih dalam keadaan belum fokus benar dari kendaraan. Jadi usahakan untuk tidak tidur, Bu Abang. Tapi tiba-tiba mikroslip ini bisa menyerang, Bu Abang, walaupun kita sudah sadar ya, dalam keadaan sadar, untuk tidak tidur gitu. Tapi usahakan kita tidak mengantuk lah bawa kendaraan. Nah, kemudian juga biasanya kalau menggunakan biaya apa kendaraan sendiri itu ada baik biaya tambahan yang tak terduga. Dana siapkan jalan tol, kemudian biaya parkir, tempat wisata, penambahan bahan bakar dan sebagainya lah. Kemudian juga ada risiko kemacetan jalan. Kita ini rentan terjebak macet kalau saat musim libur, apakah lagi ya, menguras waktu dan juga tenaga. Kemudian tanggung jawab perawatan kendaraan tadi, belum lagi ya segala macam lah kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, mobil mogok, ban bocor atau kerusakan mesin tengah jalan tiba-tiba ya, apalagi dalam kondisi ramai, sulit kita ya Pak Abang ya, apalagi kalau di tengah itu tengah perjalanan tuh jauh dari bengkel. Kemudian juga biasanya jarak tempuh kendaraan tuh biasanya bertambah tinggi, Pak Abang. Nah, itu juga ya risiko bagi pengendara. Jadi memang mau hati-hati, Pak Abang, kalau bawa kendaraan pribadi. Jadi kalau bisa bawa orang apa sih, cadangan lah ya, bawa orang yang memang benar-benar beberapa orang yang bisa mengendarai kendaraan tersebut. Jadi bisa gantian.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Shoot. Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Baik Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, pernah gak saat bangun tidur kita terasa leher nih pegal, kaku rasanya ya, rasa tak nyaman, sakit ya. Biasa orang kalau zaman dulu tuh orang tua kita ya panaskan jemur bantal ataupun guling ya, dan dia panas-panas yang diisi dengan kas apa kapuk gitu ya, bukan yang busa tapi kapuk gitu Mbak Abang. Nah itu di

jamur udah bolak-balik panas gitu ya, langsung ditepukkan ke leher kita. Jadi itu katanya supaya balikkan apa urat-urat leher kita, supaya ndak apa kesleo gitu ya Mbak Abang ya, saat tidur tuh kurang kondisi, kurang nyaman gitu, salah bantal lah orang bilang gitu ya. Tapi Mbak Abang sebetulnya modelan seperti itu Mbak Abang ya, mungkin masih ada kali yang memakai apa cara seperti itu ya, tapi sebetulnya malah takut kesalah lagi gitu Mbak Abang, lebih parah lagi gitu. Tapi memang harusnya memilih bantal yang enak untuk posisi bantal kepala kita Mbak Abang, jadi tidur kita berkualitas, nyaman tidurnya gitu Mbak Abang. Enggak karena posisi bantal yang salah, misal kadang ada suka yang bantal yang rata, ada juga suka bantal yang lebih tinggi gitu, lebih enak tidurnya gitu ya. Nah tergantung dari masing-masing orang gitu. Tapi kalau karena kalau bantal terlalu rendah, otot leher tuh bisa mengalami tekanan, bisa ada muncul rasa sakit ya, rasa tidak nyaman gitu saat kita bangun tidur nih. Jadi salah satu hal utama perlu diperhatikan, kita harus memilih bantal yang nyaman ya. Nah kemudian kita pilih bantal dengan ketinggiannya. Nah kalau orang yang tidur suka miring, biasanya bantalnya tuh yang cukup tinggi itu bisa mengisi ruang antara kepala dan juga bahunya gitu Mbak Abang ya, jadi biar tetap lurus. Nah sementara orang yang lebih sering tidur terlentang, biasanya bantalnya dengan tinggi yang sedang gitu, biar posisi kepala tuh tetap nyaman. Nah selain tinggi bantal, tingkat kekerasannya perlu diperhatikan nih Mbak Abang ya. Kalau bantal terlalu keras ya kan, tekanan pada area kepala dan leher kita nih rasanya kurang nyaman gitu Mbak Abang ya. Jadi rasanya tuh tetap ya gitu ya di kepala kita nih, susah kepala kita nih mau bergerak nyaman gitu. Nah sementara bantal yang lembut ini juga ya sulit untuk nopang posisi kepala kita. Jadi terlalu lembek juga kurang baik ya gitu Mbak Abang. Jadi pilih bantal yang bisa mampu ya untuk mengikuti bentuk kepala kita dan juga leher kita, tapi tetap bantal itu memberikan dukungan pada kepala kita untuk tetap lurus tegap itu Mbak Abang. Jadi bantal ini salah satu faktor untuk memenuhi kenyamanan tidur kita, selain kasur kita ya Mbak Abang ya. Nah ini juga tersedia, ada yang busa ya, ada yang latex, ada juga yang serat. Jadi setiap bahan ini punya karakteristik beda. Nah, jadi kita bisa milih yang terbaik. Nah ini sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing orang, setiap pribadi ya Mbak Abang ya. Nah jadi perlu dipertimbangkan hal tersebut untuk mendukung kenyamanan istirahat kita.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu, aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Mbak Abang, informasi masih kita lanjutkan ya, ini mengenai kasus ispan ya, Mbak Abang. Jadi PT Puskesmas Kampung Bali mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ispa akibat paparan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Hingga akhir Juli 2026 tercatat 60 kasus ispa yang didominasi balita dan lansia. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat yang mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya. Jadi pada periode 18 hingga 27 Juli 2026, pihaknya mencatat 41 kasus ISPA, sedangkan pada 27 hingga 31 Juli 2026, jumlahnya bertambah menjadi 60 kasus. Nah, Bapak, meski kondisi kabut asap di Kota Pontianak mulai berkurang setelah diguyur hujan, masyarakat tetap diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Di warga pon diingatkan menjaga kebersihan air minum untuk mencegah munculnya penyakit lain seperti diare. Nah, Mbak Abang, selain itu masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi buah-buah segar untuk menjaga daya tahan tubuh serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik.

Hai pemuda-pemudi Indonesia, bersatulah. Jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Tunjukkan kreasi dan inovasimu. Tak ada yang mustahil untuk meraih prestasi. Saatnya bangkit memacu diri demi kejayaan negeri Ibu Pertiwi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah.
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapa nih? Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk sana, biar gak ada kuman-kumannya.
2: Beres, Ma. Makan makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Ma? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang kita foto-foto dulu, terus upload.
1: Ya mama, kirain apa?
3: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum makan.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Balik belanja cuci tangan lok kita.
1: Harus kena?
0: Ya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa jak yang sudah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat, bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh, iyalah dah. Kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan lo.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, nah jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh, 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikin yang tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di sini jadi okra, tinggalnya sama okra.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade, karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual, tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan di

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan, Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang ada dua, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita. Jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya? Untuk pentas-pentas enggak boleh, ya. Kecuali tari-tarian sakral. Kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini. Untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bametek. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik kamar, ya. Kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan, ya. Perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat. Ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap, ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya. Warna pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang. Berbeda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak masyarakat, menjelaskan jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak sub-suku.
2: Tiang penyangga ini juga punya makna. Karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak suku-suku Dayak yang menjadi yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan dua buah tempayan besar sebagai simbol, simbol perlindungan, menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat, dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat, itu tokoh Dayak zaman dulu kala, Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar dua batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, enggang dua enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah, gitu. Mengapa harus enggang? Ngapa enggak tupai, ngapa enggak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya. Satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuan dari sub-sub-sub suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja. Rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang. Jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi. Disitulah kita beracara. Seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua adik-adik itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
3: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Kan dimulai dari Binua Singarik ini membuat acara nyabak. Karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya untuk Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya termasuk ini tentunya menjadi satu kekuatan terutama untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

Selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, ja. Harus pandai berinvestasi, ga. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanuri ila kubur Allahumma jali kabrahu haudatan.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai dengan orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa desi memang dan sanggih.

0: Siapakah Opude yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opung Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opung Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia ngontau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dinamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini, kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam dan semuanya pun yang membuat. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putera Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dah ya, Sidin Yang. Sidin Yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu Yang. Satu Yang kan satu Datuk. Sidin Yang. Satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Telah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe, adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang diperjuang. Nasib dia tu katanya, mau tak selamatnya, dia tak mau di dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun melalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opu Daeng Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, bunuh sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

di sini aja ya, 94,3 MHz.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 x 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari

0: Bayangan kita ada di bawah kaki.
1: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, Tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
0: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
1: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
2: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
1: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20 ribu ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Ih, Kak, ini apa sih?
4: Ini jentik-jentik, Dek.
3: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
4: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
3: Mengapa bahaya, Kak?
4: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
3: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
4: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
3: Oke, Kak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Kepala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar agak.
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
4: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
5: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
6: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: ibu. Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu, tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan tidak ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Maedi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calok. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang dia misalnya anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008, kurang lebih itulah. Untuk kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi, gitu. Karena karyawan tuh nak bukan di Kuala Selu tuh. Tuh karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah ubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, 2 orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, di rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekelanting ni tu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap 3 orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekelanting kundianak ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Kalau tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang tu. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam sejahtera, salam jumpa kita di sore hari ini Mbak Abang dengan saya Beng, yang menaikkan kawan-kawan Mbak Abang. Untuk saat ini kita di program Pro Lada ya. Request lagu daerah, silakan Mbak Abang bisa request lagu daerah kesayangan di line telepon 0561 571 571, kemudian di telepon WhatsApp 0811 570 00943. Ya kinca Mbak Abang, ya request lagu-lagu daerah, silakan melalui line telepon yang kita siapkan. Kita angkat telepon pertama, di siapa? Halo Pro Lada.
2: Program lagu daerah,
1: Bang Ibe. Program lagu daerah. Request lagu apa kita ini? Bawa kadi sungai Kabuas. Air Rengas Kabuas.
2: Sungai Kabuas.
1: Gimana?
2: Ya, Bang.
1: Lagunya apa yang mau dipesan hari ini?
2: Lagu dari Sony Jos ada enggak, Bang?
1: Sony Jos. Judulnya apa?
2: Judulnya Sri West Balik.
1: Sri na na na na na na.
2: Itu Minggat ini.
1: Oh, Minggat ke?
2: Judulnya Sri West Balik tuh, Sri kamu sudah pulang artinya.
1: Oh, kamu udah pulang.
2: Sri West Balik. Kok ada.
1: Kalau tak ada, ganti apa?
2: Kalau tak ada, lagu yang biasa ya tuh, Bang. Lagu Selfie Yama.
1: Selfie Yama, kalau tidak ada si Sri tadi tuh ya.
2: Balik lagu yang tadi itu apa? Popojimu yang tadi, yang Popojimu yang kemarin tuh, yang kami bilang kemarin tuh.
1: Yang mana tuh?
2: Popojimu mana Popojiku? Apa dia tuh ya, Selfiama?
1: Kalau tak ada si Sri tadi tuh ya.
2: Kalau tak ada lagu Popojis ya, yang tadi Popojimu tuh.
1: Siap. Kirim untuk siapa?
2: Kirim pertama buat Bang Ibu yang keluarga sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Buat Bang Amin Sanjaya juga, Bang ya. Buat Wameli, juga buat Pak Syukur Butina, buat Kak Ema Bang Juna, Mbah Kakung juga. Buat Pak Sadi juga, ya. Buat Kak Elmi, Aura Pak Mo. Joleha, Bang Deden, Bang Hendra, sudah ya. Dan semua tempat tersebut lah, Bang ya, buat anak juga.
1: Okay.
2: Bang Ibing selalu keluarga.
1: Sama-sama sehat kita.
2: Makasih Bang ya.
1: Yo, makasih kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi ya. Lagunya Sri Seni Jos, Sri Wis Bali. Oke, lanjut lagi abis Kak Eka Sri gitu saya. Ano, halo, siapa di mana? Pro Lada.
3: Pro Lada. Ayo.
1: Ayo, request lagu daerah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibing.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ibing?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, macam mana gak kita?
3: Amin. Alhamdulillah sehat gak Bang Ibing?
1: Mantap.
3: Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
1: Amin. Ya Allah.
3: Penyiar dimanapun berada, buat penyiar yang ada di studio tuh, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Saya minta lagunya ini ya Bang Ibing. Lagunya Utin Cendramedi, boleh gak?
1: Utin Cendramedi?
3: Dari Mempawah.
1: Okay, boleh.
3: Kita salam-salam lo ya Bang Ibing.
1: Buat siapa?
3: Salam buat Baldi tadi itu di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Koko Ali, Mas Kakung. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang. Buat Wak Meli, buat Wak Sangka. Buat Bang Matial. Buat Bang Jack, Mbak Jaka Suara, Mama Rin, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya, Mbak Cik Nur di Bakau, buat Maknya Siti di Ulala Kubu, untuk semua lah ya Bang Ibing.
1: Okay.
3: Buat Bang Ibing, saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu Bang Ibing.
1: Amin.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, makasih untuk Bang Hendra ya, yang ada di mana tuh? Mempawah. Lanjut, kita ke penelpon berikutnya satu lagi nih. Halo, bijak bapantun gitu saya. Bro Lada.
4: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aura yang di Simpang Banjar.
1: Aura Simpang Banjar, apa kabar nih siang ini?
4: Baik bang, sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Minta lagu kopi pancong ya bang.
1: Kopi pancong boleh kirim untuk siapa kopi ini?
4: Apa salam tadi ada Wardi, Bang Jojo, Bang Awi, Bang Hendra, Bang Kapal, terus buat Wak Ladong, Bang Jek, ada apa lagi ya? Bang Lambli, terus buat Wak Sangka, Mbak Elni, Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, terus Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nok Bakau, Suleha, Pak Mendana Nanya, Kak Ran sama Pak Ardiantonya, Mama Nungkul dengan Mama Nungkulnya, buat Cece, Ibu Nung Halima, Mbak Lasiem, terus buat Kak Manis Manila, bagi ya, Makam, terus buat email sama Manjang Siti, siapa lagi ya? Enggak sangkut pula dah. Terus buat ya bang, buat cuma-cuma lah bang, ya lupa pula kan. Ya udah masuk ni lanjut.
1: Gitu ya mak.
4: Yalah, buat orang rumah lah, mudah-mudahan sehat lancar.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Om tadi susah bang gabung di pantun. Tertik tekan-tekan payah masuk.
1: Iya ke?
4: Pantun tak jadi-jadi masuk. Ilah buat abang sekolah, mudah-mudahan saya selalu
1: amin,
4: bang, ya. Lancar aktivitasnya. Makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Kak Aura di Simpang Banjar. Belang buat abang, kita langsung kincah ke apa nih. Nah, tapi sebelum itu Bu Abang, kita informasikan juga untuk asar di sore hari ini, yaitu ada di jam 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Tampaknya masih boleh ke nih kita nerima penelpon ya. Terus kita tahan dulu nih 3 penelpon. Oke lah, kita lanjut lah, kita coba dulu ya. Kita coba angkat lagi penelpon yang pengen bergabung berikut ini. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
5: Lada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lagunya Bang Ibe.
1: Tengah dengar lagu ya langsung nih.
5: Kan ngejar waktu.
1: Oh, ngejar waktu jangan dikejar.
5: Lantar nih kan kalau mau.
1: Jadi gimana?
5: Lagunya Dayung Asmara ya Bang Ibe.
1: Dayung Asmara. Boleh.
5: Salamnya pertama buat Bang Ibing, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
5: Buat Andre Yopan, buat Aura tadi itu, makasih sapaannya. Buat Wardi, buat Mak Nurul, Mak Ririn, Mak Edi, buat Cik Nor, Mak Kam, Panjang dengan email. Buat Bang Batiar, Bang Yahya. Buat Koko Andi, Koko Ali. Buat semua-semua lah ya Bang Ibing ya.
1: Oke.
5: Buat Bang Ibing, makasih.
1: Sama-sama.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk maklongana ya. Bilang Bu Abang, ya karena bentar lagi nih kita akan kemandangkan azan asar. Udah hampir masuk waktu asar di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Makasih belum ulangi untuk Bu Abang bersama kita di Pro Lada, program lagu daerah. Bu Abang bisa request ya untuk stiker balik dan sebagainya ya.

Memang Bu Abang, kita nantikan kumandang azan asar sore hari ini. Dan Bu Abang yang sudah bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz, kemudian di audio streaming rri.co.id, serta di aplikasi smartphone di RRI Digital yang bisa di-download gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Untuk request berikutnya nanti kita lanjutkan ba'da asar.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pasti dia lah Pepe, kata lagu tadi. Oke Mbak Abang, masih ada satu jam ke depan untuk kita putarkan lagu-lagu requestan Mbak Abang di Prolada, program lagu daerah. Halo Prolada, siapa di mana? Halo Prolada.
1: Halo, hayo.
0: Hayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ebe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nih Bang Ebeng.
0: Apa tuh?
1: Paket telepon biasa nih udah dihapus pusat.
0: Oh.
1: Jadi kalau telepon ini udah tak berfungsi, tidak bisa lah kita bergabung di radio lagi.
0: Eh, bisa lah.
1: Tak bisa Bang Ebeng, menangislah kita.
0: Okey lah, lagu apa kita nih?
1: Bujang Lelayang.
0: Bujang Lelayang, okey.
1: Ricky L.
0: Ah, Ricky L, Bujang Lelayang.
1: Okey.
0: Hmm.
1: Mau salam-salam loh.
0: Ah, betul.
1: Ah. Buat Bang Ebeng, sehat selalu sekeluarga. Kapan kita nih berjumpa Bang Ebeng?
0: Ada ya nanti itu, insya Allah.
1: Buat Wardi yang ada di Sungai Rengas beserta Hendranya, mudah-mudahan sehat selalu. Satu Bang Long, satu adikku yang bungsu. Pokok kami tiga beradik nih. Aku sakur-akur selalu, aku bahagia selalu.
0: Amin.
1: Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, buat Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Oma yang ada di Perumahan Borneo, sehat selalu Oma. Habis ke tadi Oma kuenya. Juga buat Kak Ida Pajabakti, Bang Iwan, Kak Ten, buat Kak Manis Manila. Buat Anista yang ada di UKA, Pak Herman berserta Mak Ye. Buat jaga suara, ra. Buat Bu Ajah Ardia, Makam, Ibu Ana. Buat Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Ririn. Buat siapa lagi ya? Aura Pak Mo, Aura tayang-tayang, kakakku yang ayu, yang cantik. Sian Pak Mo nangis malam tadi, tapi sama lah pantun kita. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
1: Buat Bang Jack, si putra Antus. Antus, di Antus di rumah ya tuh. Kalau udah di luar rumah gak tahu lah. Malam kan dia bawa kumis tuh. Mudah-mudahan dia tidak dengar Bang Ebek. Buat Bang Dino Pak Sembilan, Pak Zadi, Bang Tiar, Mbok Elmi Chan. Buat Cek Nur, Bang Yahya, buat Bang Awi. Oh Bang Awi, sehat selalu ya Bang Awi ya. Jangan larut dalam kesedihan, doakanlah almarhum itu Bang Awi. Buat siapa lagi ya? Semua-semua Bang Ebeng dari A sampai Z lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan monitor penyiar semua sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun. Tidak kurang duit. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Juleha. Lanjut kita ada siapa berikutnya. Halo Prolada, siapa di mana?
2: Halo, hayo, Prolada.
0: Aha.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
2: Apa kabar, sehat?
0: Baik, alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Lagu itu Bang Ebeng apa ya, nak? Lagu Batak apa tuh, yang butet-butet?
0: Oh, iya betul.
2: Abang ingin dengar lagu itu Bang.
0: Oke, siap. Okay, untuk siapa lho lagu ini?
2: Lagu ini untuk Bang Ebeng lah ya.
0: Untuk saya.
2: Semoga sehat.
0: Bang
2: Yaya di Wajo, Bang Dino Pal 9 juga. Wak Meli juga. Untuk siapa lagi ini? Bang Awi juga, Anatan Rai, Elni Chan juga. Untuk Bang Rusti juga dengan Kak Nurjananya. Bang Amin Sanjaya juga dan Kak Ayangnya. Untuk siapa lagi? Untuk Bang Syukur juga dengan Kak Tinanya. Untuk siapa lagi ini? Untuk Anak Tandrai. Untuk Wali juga di Kumpai. Untuk Anto, siapa lagi Kak Ima dengan Bang Junainya. Anto, Bang Imran juga, Bang Jack dan Padilah juga. Anto Indra juga, Cik Nor juga. Anto sama-sama lah Bang-Bang ya.
0: Oke.
2: Apa tuh, mohon maaf lah yang tak dapat disapa. Untuk Bang Imran terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bahtiar atau Abang Kapal kita ya, lagunya Butet. Nah, gitulah dia. Ada gak satu lagu yang versi lain tuh, ada gak tuh duet gitu ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, halo juga.
0: Prolada.
3: Prolada, request lagu daerah dari Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung, apa kabarnya Mbah Kakung?
3: Kabarnya apa-apa wae.
0: Oh iya, keren.
3: Suruh enak. Menekan radio enak. Lagu Jawa bang.
0: Judulnya?
3: Ini udah lama aku udah dengar lagu ini bang. Cuma aku sampai penyanyinya sampai lupa ini. Lumiting Asmoro bang.
0: Lumiting Asmoro.
3: Okay. Ya tolong cari, lupa penyanyinya aku bang.
0: Kalau enggak saya Lumiting Asmoro ini bukan yang anak tuh ke yang ada koncong-koncong itu ke.
3: Ya, ya pokoknya tolong carikan, pokoknya keroncong boleh, langgang boleh.
0: Bukannya sih ini siapa Mr. Senopati?
3: Boleh juga lah, boleh juga.
0: Boleh ya. Atau yang ini siapa tuh? Ya itu. Oke, okay, yang cewek boleh gak ya?
3: Iya, boleh yang cewek aja.
0: Oh, yang cewek. Oke.
3: Okay. Eneng bang.
0: Ada sih yang versinya ini siapa, yang siapa tuh ya? Yang agak dangdut tuh kan? Niken Salindri kah?
3: Oh, Niken Salindri.
0: Atau si ini. Ada juga banyak sih versi lagu ini nih.
3: Ya salah satu aja yang penting yang perempuan lah bang.
0: Oke, yang cewek ya. Siap.
3: Ya sapa salamnya ya untuk Bang Bing, sama juga. Dan juga untuk kawan-kawan pendengar semuanya lah yang lagi mendengarkan saat ini tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semuanya sehat. Untuk Mas Maruto di Jatan Lulu dan semua keluarga di Jatan Lulu semuanya, mudah-mudahan sehat sekeluarga juga.
0: Amin. Ya.
3: Saya baca tanpa terkecuali. Ya semuanya gitu aja Bang Ipeng ya.
0: Ya.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Kakung ya. Oke, lagu ini lagu yang dulu pernah juga dipopulerkan ini siapa? Didi Kempot almarhum kan. Oke. Ciptaannya Sugeng TS ya. Oke, Bu Abang, Anda lagi silakan 0561571571 dan telepon WhatsApp 08115700943. Request lagu daerah Prolada, silakan Bu Abang ya. Kalau enggak ada, kita langsung kincar untuk putaran lagunya. Ada. Halo.
4: Prolada,
0: request lagu daerah.
4: Lagu daerah Bang Ibeng dari Anesta di Uka Uka.
0: Lagunya apa tuh?
4: Lagunya Bugis ya Bang.
0: Judulnya?
4: Andikan itu.
0: Ya?
4: Biasa. Andikan apa ya?
0: Andrikan.
4: Tuh yang biasa tuh.
0: Yang biasa yang mana?
4: Yang biasa diikut acara pernah balik kampung. Bugis, lagu Bugis itu tuh.
0: Oh, yang sedih menyedih tuh.
4: Ya.
0: Alah, iya.
4: Lagi sedih nih Bang
0: ini. Ah, gimana sedih ya?
4: Belum, masih ada sedikit sedihnya.
0: Oh, iya, ayolah.
4: Salam dulu nih ya.
0: Buat siapa?
4: Spesial lagu ini buat Bang Ibing, sukses selalu. Buat Bang Iman Maie, buat Bu Anu di Tangrai, buat Alma Nurul, Bapak Nurul, buat Juleha, buat Cik Nor, buat Bang Awi, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Lupa, mulai nak lupa dah ni. Buat ini, udah lupa. Ismail. Buat Wanati, Wanusu, Hela, di Sambas Busu Gesri ya. Ada sampai belum ini tepenya deh, Busu Gesri ini Bang Ibeng?
0: Udah sampai dah.
4: Itulah dia yang ngirim katanya. Bang Ibeng, moga Bang Ibeng suka.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Buat Bang Jafar. Buat siapa lagi tuh? Ibu apa namanya tuh Bang Ibeng?
0: Ibu apa tuh?
4: Yang makam.
0: Oh makam.
4: Buat semua Bang Ibeng ya. Mohon maaf kalau
0: tinggal. Oke, siap. Halo. Ngilang. Oke, kalau gitu kita kincang untuk dengarkan 4 buah lagu gini yang udah di request tadi ini ya. Wilam Buah Bang, kita dengarkan. Tetap bersama 4 di Pulau Lada, request lagu daerah.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Okey, buat abang lain je lagi kita masih ada waktu kita nih. 16.43 saat ini menuju ke jam 17 waktu Indonesia. Barat 0561571571 dan WhatsApp 0815700943. Ah, kau lah. Halo, Bro Lada.
2: Halo.
1: Aha, siapa di mana?
2: Dengan Deden Bang Iwe yang Pekanbaru.
1: Bang Deden di Pekanbaru, apa kabar Bang Deden?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Iwe?
1: Kabar saya pun baik gak nih, sehat walafiat. Nah, kira-kira pesan lagu apa kita nih?
2: Lagu Mojang Priangan Bang.
1: Mojang Priangan, boleh. Kirim buat siapa salam lagunya salam. Nih? Ha, salam dulu.
2: Ya salam buat Bang Ibeng, semoga sehat selalu.
1: Buatnya
2: Cek Nur.
1: Amin.
2: Mak Kam, Mak Nyak Siti, Kau Ali juga, Mama Ririn, Bang Wardi, Bang Yaya, Bang Japar. Pokok itu semua Bang Ibeng ya, tanpa terkecuali.
1: Aha, siap.
2: Oke, makasih Bang Ibeng.
1: Yuk sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deden. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
3: Ayo.
1: Ayo.
3: Dari Wajo.
1: Oh, Wajo. Sila.
3: Lagunya itu ya, Bang, Joget Pucuk Pisang.
1: Joget Pucuk Pisang. Joget Pucuk Pisang mana dia nih? Nampaknya tak ada kalau Joget Pucuk Pisang untuk pomat hari ini nih. Joget pokok pisang mentah. Ah, tak masuk di hari ini nih.
3: Apa biasa? Di hari-hari lain pun tak pernah diputar situ. Apa hilang ke?
1: Iya ke? Tak ada nih kalau untuk hari ini nih.
3: Lagu apa ya?
1: Betul. Lagu daerah mana nih yang mau di request nih?
3: Kalau Joget Mempawa?
1: Joget Mempawa pun kayaknya belum ada nih Joget Mempawa nih. Yang macam mana lagu Joget Mempawa tuh? Saya belum pernah dengar tuh.
3: Tak ada ya, kah?
1: Joget Mempawa. Tak ada kan nih?
3: Lagu apa ya?
1: Udah
3: Bang Ibang ya, milihkan lah.
1: Janganlah saya milihkan.
3: Tadi tu kan nak minta lagu Joget Pucuk Pisang. Tak ada persiapan untuk lagu lain.
1: Tak ada ni. Joget Mempawa pun tak ada.
3: Apa ya? Bang Ibeng ya milihkan lah.
1: Saya milihkan.
3: Ya.
1: Yeah. Lagu daerah mana lo?
3: Mana? Itu tak bang yang Jambi.
1: Jambi, daerah Jambi yang mana?
3: Yang apa? Tempoyak.
1: Tempoyak Sandurian tu. Okey lah boleh. Siap.
3: Salamnya untuk semua-semua ya bang. Okey. Tenggorokan saya pun sakit.
1: Tentaslah lain suara.
3: Betul. Bang Ibeng yang bertugas semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya di Wajo. Lanjut, halo Bro Lada. Siapa di mana?
4: Kuis lagu daerah. Cik
1: Ceri
4: alias
1: Cik No. Cik No Ceri.
4: Lagu.
1: Lagu apa tu?
4: Dari Madura.
1: Judulnya
4: Ustaz Gaul pun boleh.
1: Ustaz Gaul, gas kirim untuk siapa?
4: Tampak
1: ada
4: Tampak terkecuali. Dari Awik sampai Zainab.
1: Okey.
4: Semua. Makasih banyak Bang Ibeng.
1: Sama-sama.
4: Semoga kita sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki naik pangkat.
1: Amin ya Rabbal
4: Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pengennya tuh di sini ya, Mak Nori, tidak kemana-mana ya. Tapi kalau anaknya naik boleh. Baiklah buat abang, 3 buah lagu terakhir kita akan hadirkan untuk buat abang. Makasih Belonggo lah untuk semuanya sudah bersama Perompat Suara Budaya Kalimantan Barat. Yang belum sempat bergabung, yang tak kebagian, hanya mudah-mudahan dan yang kesempatan bisa kembali bersama kita di Perompat untuk perlada kita. Dan saya pun tabik pamit undur diri. Terima kasih Belonggo untuk semuanya, Bu Abang. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mendo merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan Mendo ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan Mendo menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater Mendo adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik Mendo mengatakan bahwa nama seni Mendo ini lahir

0: Akhir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita Mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah Mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan Mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar Mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian Mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kus Mindari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat, mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan Mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian Mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah Mati Suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk Mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater Mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan Mendu.
4: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014.
2: Yeah.
4: Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada 3 apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
5: Ampun beribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya Mendu, perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu, dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanya insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Wabang Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Pontianak bersama personel Kecamatan Pontianak Timur dan Babinsa mensosialisasikan peraturan Wali Kota Pontianak nomor 22 tahun 2025 tentang pembatasan jam malam anak. Dalam kegiatan tersebut, petugas menjaring 47 anak yang masih berada di sejumlah titik aktivitas malam di wilayah Pontianak Timur untuk selanjutnya didata diberikan pembinaan. Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi perwas sekaligus upaya memberikan perlindungan kepada anak dari potensi dampak negatif aktivitas malam hari. Ahmad menyebut personelnya memasang poster imbauan terkait pembatasan jam malam anak yang berlaku mulai pukul 22 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Sosialisasi dan pembinaan ini menyasar sejumlah lokasi seperti kafe, tempat bermain PlayStation, serta titik-titik nongkrong di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Menurut Ahmad, penerapan aturan tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama orang tua dan pengelola tempat usaha. Pengawasan bersama diperlukan agar anak tidak melakukan aktivitas di luar rumah pada jam yang telah ditetapkan tanpa alasan yang diperbolehkan. Sekian Pontianak punya berita.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tahukah kenapa ghibah atau gosip tentang aib orang itu dilarang? Itu karena aib seseorang adalah menjadi urusan orang itu sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang ni tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita ni jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi jak, biar duit tu beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ni banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, eh tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Ketiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak, ya?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita ni, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: makasih banyak Waba, masih tetap setia bersama Bokbit. Ih, kita dibawa jalan-jalan kemana, tamasya ya. Ya, dari berbagai daerah, satu daerah lainnya Bu Abang ya, senang jadi satu padu gitu ya, satu kesatuan, itulah Indonesia Bu Abang. Kali ini kita lagi di Sumatera Barat, menceritakan tentang kehilangan hal yang berharga, ketegaran hidup, pesan untuk ikhlas. Itulah katanya, konon ceritanya lagu Ayam dan Lape. Ayam, lape itu lepas katanya Bu Abang ya, bukan sekedar hewan peliharaan. Ayam tuh yang mungkin kabur kadang ya, punya simbol dari hilangnya sesuatu yang sangat berharga seperti kekasih ke, harta ke, gitu kan. Ada rasa penyesalan di lirik lagunya, menceritakan tentang perasaan yang terkecoh, sedih, termenung akibat kejadian yang tak terduga dalam hidup. Tapi pesan bijak dalam ajaran lagu ini mengajarkan agar seseorang tidak boleh berlarut-larutlah dalam kesedihan, karena hidup harus terus, terus dan terus berjalan ke depan. Bukan begitu Bu Abang? Kalau dengar lirik lagu itu kayak ini Bu Abangnya apa, terhibur, tapi ternyata maknanya sedih ya, kehilangan gitu. Musiknya dibawakan dengan iramanya riang ceria kan, belum tentu gitu kan, riang ceria musiknya, tapi isi liriknya ternyata sedih, hilang. Irama ceria itu mencerminkan sifat orang Minangkabau yang pantang gitu, yang pantang baiba hati, tidak boleh berduka secara berlebihan dan harus bangkit menghadapi musibah dengan tegar. Bukan begitu Uni? Udah, dimanapun berada, moga sehat selalu yo. Baiklah Bu Abang, kita ke informasi terkini dulu yuk. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, nanti Bu Abang akan ajak Bu Abang untuk gabung interaktif di acara hiburan kita, di mana kalau bukan di Bijak Bepantun. Kita ke info dulu Bu Abang, jangan kemana-mana.
1: Pontianak punya berita.

0: Mbak Bang Kafilah Kota Pontianak menampilkan mobil hias berbentuk tanjak pada pawai pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Bundaran Tugu, Durian Kayong Utara pada Minggu hari ini pagi tadi. Mobil hias tersebut menjadi salah satu penanda identitas Kota Pontianak dalam pawai. Bentuk tanjak diangkat bukan sekedar ornamen budaya Melayu, tapi memiliki makna filosofis tentang adab, tanggung jawab, komitmen dalam membaca serta mengamalkan Al-Quran. Ketua PTQ Kota Pontianak Amirullah mengatakan tanjak dipilih karena melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam bersikap. Dalam konteks MTQ, lipatan demi lipatan tanjak dimaknai sebagai keteguhan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta menjadikan pedoman dalam kehidupan. Mahkota tanjak membawa pesan tentang komitmen membaca Quran dengan baik benar, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaan dalam bertingkah laku, dan keberanian dalam bersikap. Sementara itu, pesan utama yang dibawa Kota Pontianak dalam pawai tersebut adalah semangat menjadikan Al-Quran sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat. Identitas budaya yang ditampilkan melalui tanjak dan ornamen khas Pontianak ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa syiar agama dan budaya daerah dapat berjalan beriringan. Semoga kafilah Kota Pontianak diberi kelancaran kesehatan, hasil terbaik. Yang paling utama, semoga MTQ ini semakin menguatkan kecintaan kepada Al-Quran. Sekian Pontianak punya berita.
1: Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Terima kasih banyak Mbak Bang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita akan teruskan acara berikutnya Mbak Bang. Sebelum kita hadir dalam acara hiburan bijak berpantun, kami hadirkan lebih dulu legenda kita berikut ini.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Au, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
3: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak lu. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoy.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus
3: panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Bu Abang semuanya? Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, sehat walafiat dan tetap tangguh ya sepanjang hari. Dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya kan? Ada Mbak Teguh kena palu, ya kan? Sungguh terlalu. Kenapa Mbak Pit? Yalah, dia tadi tidur terus ya. Baik hiburan dulu, ya kan? Tidur, makan, tidur, makan. Tanda gak bagus, Bu Abang. Jadi ada selingan hidup, ya nak? Baik berpantun dulu sama Mbak Pit, ya kan? Sebelum ke studio, Mbak Pit memetik sekuntum. Lepas itu, karena awas cuaca panas, langsunglah minum. Mbak Pit ucapkan, assalamualaikum. Untuk pemantun-pemantun, jumpa kita di Bijak Berpantun. Jangan lupa, tebarkanlah juga senyum, ya kan? Tak ada yang diajak senyum, Mbak Pit. Udahlah, sambil coret-coret. Kadang ketawa sendiri, kan? Tak apa-apa, yang Mbak Pit ya, kayaknya nyambunglah nih. Buatkanlah pantun untuk Mbak Pit. Janganlah walu-walu. Siapa tahu pantunnya bisa tertuju untuk siapapun pas kena dia yang... aku banget, kena banget katanya kan. Bila lagi, enggak apa-apa, silakan. Mudah-mudahan Mbak tetap sehat ya, sehat, semangat. Yang bergabung di TikTok juga selamat malam. Merdeka. Tengoklah benda-benda Mbak Fit ini, aksesoris di belakang Mbak Fit. Belum nengok keseluruhannya, mau nengok seluruhnya kah? Iwalu. Malu, sungguh Mbak Fit malu. Belum kena hamat, maklumlah kan. Banyak ide. Ruangan ni lumayanlah 4L. Lu lagi ya kan. Jadi mau digendahkan dulu. Oh, siapa enggak tahu tempat Bu Abang kan. Bendera udah pasang, merah putih udah bergelora sepanjang jalan ya kan Bu Abang ya. Di rumah pun tak mau kalah. Lampu kelap-kelip pun merah putih. Emang gitu warnanya ya nak. Kok dimatikan dia putih Mopit, sekali dihidupkan merah. Oh ya Allah. Apalagi Bu Abang udah banyak ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba ya kan, seru ya nak. Boleh. Pantun kita ngomong-ngomong Mbak Pit apa? Oh iya benar-benar. Itulah kalau udah ketemu Mbak Pit nih, entahlah ya. Hampir tiap hari tampaknya kan. Sungguhlah tinggi burung kenari. Burung kenari memakai pilah pita. Tiap hari Mbok Fitri selalu kena pantun cinta. Pantun cinta. Yuk silakan, cinta banyak Mbok Abang. Cinta tentang pekerjaan, cinta hati dengan seseorang, ya kan? Cinta dengan orang tua, banyak. Buatkan pantunnya. Yuk, udah siap? 0561 sebelah kanan Mbak Pit di 571-571 by phone, ya Mbak Abang. Atau Mbak Abang mau bergabung di via WA sebelah kiri Mbak Pit, langsung klik tekan 0811-570-0943 nya. Yang mau di TikTok berpantun juga, boleh, gunakan RRI Digital juga yang lagi monitor, tor. Selamat malam Mbak Pit, ucapkan mudah-mudahan tetap sehat, semangat. Ya kan di FM kesayangan Mbak Abang juga, mudah-mudahan radio itu bagus, ya kan. Mana sempat Mbak Pit dapat laporan, mana begonta ganti. Untung ada tukang servis spesial. Baiklah, air genah kak ya. Ayo bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa gerangan?
1: Ini tamu nih.
0: Tamu. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ya kan? Ada yang gemuk, suaranya merdu. Inilah dia namanya Pak Mo. Pak Mo, kasihlah Mbak Pit pantun yang syahdu. Ayam Pit belum tidur kok.
1: Pantun.
0: Walau. Apa isinya?
1: Ini pantun tu Bopit lho.
0: Pantun Bopit ya. Apalah isinya tu? Balas tak ni? Mainkan. Cup hidup. Kan?
1: Ini.
0: Kalau
1: ayam lihat

0: di pagi hari.
1: Iya.
0: Nah,
1: setelah itu
0: inilah patut cinta. Patut cinta dengan orang lain.
1: Hah? Patut cinta dengan orang?
0: Halo.
1: Yang berseri-seri. Ah,
0: dengan orang rumah lah patut cinta ni.
1: Iya.
0: Oh itu.
1: Oh ya nak balas makmok.
0: Ah.
1: Oh patut. Hah?
0: Hah?
1: Bubok balas.
0: Ah.
1: Ah mana? Aura? Ah?
0: Apa kesengaja pakai kesengaja lah kaki.
1: Kaki jauhnya.
2: Ah.
1: Tak nyampai. Tak nyampai nyampai.
0: Kaki jalan kaki.
1: Mm-mm.
0: Ah.
1: Setelah itu.
0: Tahu beli kue bolu.
1: Oh sedap.
0: Ah. Semoga buat pit muka rezeki.
1: Masya Allah. Amin amin.
0: Ah.
1: Terus.
0: Ah. Ah. Aduh, dia selalu.
1: Amin.
0: Ah, cuma pergi tu, pergi dia.
1: Ayah, nanti nyambung lagi ya, kalau ada waktu ya.
0: Orang mau nyambung ke
1: sana. Oh, orang mau nyambung boleh. Sila, sila. Mumpung ingat, ya kan? Ah, pas semangat. Ah, sila, Kak Ura.
2: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak kalah. Ah, lawan dia.
2: Ah, ah.
1: Apa?
2: Kak Ura. Jalan-jalan bawa foto mayang.
1: Ici, sedap.
2: Habis itu minum air selasi.
1: Iduh, emang cocok tuh biar kerongkongannya lebah.
2: Saya ingin selalu disayang.
1: Iya, kasih
2: dan
1: tahu.
2: Dan juga dikasih.
1: Ah, kau lah. Pak Mok. Pak Mok. Jalan-jalan ke kota Paris. Banyak rumah berbaris-baris, biarlah Aura mati di ujung keris. Ah, yang penting dapat makmu yang romantis.
2: Satu lagi buat Bopi.
1: Lanjut lanjut.
2: Apa tadi ya? Lupa pula buat Bopi.
1: Lupa
2: pula.
1: Ya, tak apa, cuba ingat-ingat dulu.
2: Apa? Paling enak.
1: Api. Paling enak.
2: Lupa
1: belum. Makan bakwan.
2: Paling enak makan kuih roti.
1: Oh, kuih roti. Sedap.
2: Sambil lihat burung jelati. Kami sayang sama Apil. Lupa
1: belum. Dah masuk dah tu. Masuk. Masuk dah tu.
2: Kakak Bopi lupa.
1: Iya kak. Intinya apa intinya?
2: Cuma salah. Itulah buat Bopi yang cantik lah.
1: Oh gitu.
2: Lupa pula tengah-tengah.
1: Dapat.
2: Ya nanti aja deh yang putih.
1: Nanti gabung lagi.
2: Pokoknya salam saya lah buat Bopi.
1: Iya sama.
2: Mudah-mudahan lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Hati-hati paling Bopi.
1: Iya makasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan enaknya bermain tali, peganglah di sini. Itulah tadi dua sejoli cinta sejati. Namanya Pak Mok. Sama Aura. Yuk, silakan Bu Abah, masih ada waktu. Pantun cinta. Gendang cinta. Cinta Bu Pit sama Bu Abang. Boleh mainkan yuk. Silakan di 0561 571 571 nya Bu Abang atau di 0811 570 943. Yang tengah sakit Bu Pit doakan harap kesembuh. Jangan lama-lama. Iyalah banyak yang rindu ya kan, terutama rindu sama dompetnya. Aduh mau, bau lah dia doakan kita sembuh kata Bopi. Oh tak ada maunya, biarkan je kita. Tak ada, dari lubuk hati yang paling dalam ya kan. Maklumlah cuaca ni Bok Abang ya kan, kalau saya panas-panas berdekang. Jaga-jaga kesihatan, imunitas dijaga, imun. Banyak doa biar amin. Semoga lingkungan kita tetap aman. Aman, amin, imun. Ajib. Angkat telepon. Yuk lanjut. Bicara pantun. Iya.

0: Baiklah, ambil sapu lidi untuk nyapu nanas. Pak Wadi, apa kabar di Sungai Rengas? Panas? Panas nggak Pak Wadi?
1: Oh, lumayan, Bopi.
0: Iyalah, luar dalam panas. Atas bawah. Itulah, itulah sehari aja nggak hujan, panas ya kan? Sekali hujan angin.
1: Hujan angin.
0: Bukan abal-abal. Oh, iyalah, mudah-mudahan aman ya. Iya, aman, amin, imun gitu. Sila, Pak Wadi. Ada main gak hari ini, Job?
1: Belum ada tadi, Job kami tadi ke rumah itu yang ke rumah mak muda dengan keluarga sikit kopi tadi itu.
0: Oh iya kak, ada lah nyumbang lagu gak?
1: Ada, tak ada pakai karaoke.
0: Oh, ada pakai karaoke. Oh iya, hajatan ya.
1: Hajatan.
0: Ah, iyalah, alhamdulillah. Sila mainkan pantunnya Bang Wadi. Kalau udah ketemu Mbok Pit nih itulah minyak zaitun, tertumpah itu. Tinta. Pastilah selalu pantun cinta.
1: Oh, pantun cinta. Cintanya malam ini. Waduh.
0: Cintanya Mbok Pit. Cinta Bang Wadi. Cinta Mbok Abang semualah.
1: Cinta Mbok Abang.
0: Kalau udah suka ngambejak pantun nih apapun jadi.
1: Apapun jadi.
0: Yang enggak tahu pantun jadi bisa pantun kan?
1: Bisa pantun.
0: Apa sebab tuh Bang Wadi?
1: Apa sebab Wadi?
0: Karena pakai hati.
1: Pakai
0: cinta nyampaikan pantun.
1: Pakai cinta. Jadi temanya pantun cinta nih.
0: Iya benar Bang Wadi.
1: Tema pantun cinta.
0: Emang yang disiapkan apa tuh?
1: Saya pantun bebas. Saya enggak tahu.
0: Enggak apa-apa. Boleh.
1: Boleh.
0: Boleh siapa aja. Yang penting ada lah.
1: Yang penting adalah ada si penuh cinta si Mopit kami ini.
0: Cinta kan banyak tuh persepsinya.
1: Pakai lagu gak Mopit?
0: Lagu apa lagi? Yang belum
1: lagu
0: pernah.
1: Lagu yang bagus.
0: Ya, apalah tuh? Tanjung Katung.
1: Tanjung Katung boleh.
0: Itu ada candeci ya? Ya Allah, tanjung katung airnya biru. Ayo itulah dia. Yuk, kata tua bangka.
1: Kok kami bukan tua bangka, Bobi?
0: Masih muda.
1: 3 juta.
0: Masih muda. Lum di atas mam, lam depan lu.
1: Malu.
0: Jangan malu.
1: Malunya.
0: Asyiklah. Jadi apa
1: sih? Maksudnya gini, mau fikir ya maknanya ya.
0: Apalah tu?
1: Kalau tinggi Selasih. Walau bertinggi berdaun jangan.
0: Asyik. Dua kali.
1: Lanjut dia dah kali ya.
0: Ya kan?
1: Kalau tinggi Selasih. Walau tinggi berdaun jangan.
0: Sedap.
1: Kalau pergilah kasih. Walaupun pergi bertahun jangan.
0: Tadi sudah pergi ya kan? Tapi jangan lama-lama.
1: Kalau pergilah kasih. Walaupun pergi bertahun jangan.
0: Itu biasanya bertahun-tahun tuh TKW.
1: TKW.
0: Demi duit si buah hati demi ditinggalkan. Iya pelajaran juga. Betul juga isi Bang Wadi ini ya.
1: Betul enggak?
0: Ada nasihatnya.
1: Ada nasihatnya.
0: Iyalah demi cuan.
1: Berminggu biarlah.
0: Enggak pula ini bertahun-tahun.
1: Ini bertahun.
0: Allah.
1: Tak kuatan rindu soalnya.
0: Iya, betul. Apalagi kok dah punya butut.
1: ini buntut.
0: Udah ada buntut kan? Oh di
1: terus mana?
0: Oh
1: mana?
0: Dibiarkannya.
1: Dibiarkannya.
0: Oh sian nih. Oh, oh.
1: Ya itulah.
0: Iya betul. Sekarang emang kayak gitu kan Mawardi, masalah ekonomi nih.
1: Ekonomi apapun, kalau tahun pun biarlah. Nah,
0: ekonomi gak nak ke?
1: Kasih sayang gak? Kasih sayang gak? Kok ada yang dekat ngapa harus pergi yang jauh-jauh?
0: Kata-kata hari ini.
1: Betul. Yang dekat-dekat ngapa harus pergi yang jauh?
0: Betul ya. Sungguhlah jauh beli kopi ya. Kopi yang Mbok Pit beli udah didapati. Kalau ada yang gadis dekat, ayolah singgah. Kenapa mesti Bang Wadi jauh-jauh memikat hati? Yang dekat ada yang gadis.
1: Yang dekat ada yang gadis.
0: Apa pula cari yang jauh yang tak ada gadis?
1: Yang setengah gadis.
0: Kaulah. Yang ada alhamdulillah enak itulah. Nanti sambung lagi atau masih mau lanjut?
1: Cuman satu yang mau pilih.
0: Iya, oke.
1: Makasih mau pilih.
0: Iya, sama Bang Wadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut Bu Abang. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Apa kabar?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Fitri?
0: Iya, alhamdulillah baik.
2: Kenal ke
0: siapa ke? Iya benar. Iya, tinggi-tinggi burung kenari. Burung kenari hinggap di mimbar. Oh, Pak Busri, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Pintar.
2: Masih ingat ke dengan Pak Usri Busri?
0: Masih. Iya, masih lah. Biar Sambas. Macam mana kabar Sambas? Panas, Be?
2: Oh, di Sambas ini tadi ini sore hujan.
0: Hujan, alhamdulillah.
2: Ini masih rintik-rintik. Kalau di Pontianak bagaimana?
0: Oh, panas, berdekang.
2: Panas berdengkang tadi siang sih, panas berdengkang juga. Kalau malam ini baru dingin.
0: Baru dingin sejuk ya. Iyalah, giliran. Mudah-mudahan Pak Usu Busi jaga kesehatan selalu, ya nak?
2: Iyalah.
0: Yuk, mainkan pantunnya.
2: Halo.
0: Halo, ada pantun apa ini buat Mbak Fit?
2: Nak pantai berpantun nih Mbak Fit. Dah nyampai ke anaknya, dia RRI ya. Dah jumpa Bang Ibeng ke?
0: Oh, udah. Apa ini? Alhamdulillah berkah ya. Apa yang dibawa berkah?
2: Mudah-mudahan lah dibagi-bagilah sedikit-sedikit seorang lah, maklumlah kita ramai.
0: Iya, alhamdulillah berkah.
2: Iyalah, walaupun sedikit ya bagi-bagilah.
0: Ya amin. Osu.
2: Iyalah, mudah-mudahan ya.
0: Mana pantunnya? Kasihlah Mbok Pit nih.
2: Oh, pantunnya kah?
0: Iya.
2: Pantun apa ini?
0: Terserah. Sebenarnya sih pantun cinta.
2: Udah nak tahu pantun cinta gimana
0: ini? Dari mana datangnya lintah?
2: Ikan cepat lompat-lompat dalam perahu.
0: Aduh.
2: Wanita susah ku dapat karena dia tidak mau. burung elang terbangnya tinggi, terbang tinggi di tengah hari subuh malang. Nasib Pak Usu Busri sampai sekarang belum punya istri. Dah dulu lah Pak Pit, pandai Pak Usu berpantun.
0: Aduh, cukup.
2: Yuk, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Makasih banyak Pak Usu Busri, sehat selalu ya.
2: Amin,
0: doa yang sama. Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sungguhlah wajah berseri-seri. Wajah berseri karena sering dibawa ke pantai. Kalau Pak Busri mau dapat istri, kasih dia namanya Petai. Agolah. Kan Pak Usu Busri juraganya Petai. Apa enggak beraroma kan? Biar memikat. Ya Allah tolong.
3: Baiklah, makasih banyak Pak Usubusrin atas kebersamaannya dan kardus-kardus yang berisikan petai. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam. Apalah aku ini seorang pemburu, pemburu anak rusa yang kudapati. Jika memang banyak yang merasa cemburu, itu tandanya orangnya sejati. Oh iya, macaci. Cemburu yang gimana? Yang sampai cemburu buta, ya kan? Tahu-tahu, ya makanya belum tahu dia ya. Oh, kalau cemburunya sehat, aman. Ini cemburu yang tidak sehat, sampai lebay, ya kan? Tanda gak bagus, ya nak. Sila-sila yang mau chat Mbok Fit, Mbok Abang, boleh nanti Mbok Fit bacakan. Tadi tidak ada namanya, cuma nomornya nih. Boleh dicoba lagi. Ada lagi, sila. Oke, jangan lupa passwordnya. Bicara apa pantun?
4: Ya, pantun, Mbok
3: Fit. Pantun dengan?
4: Santun.
3: Ya, sambung ya, lagi.
4: Itu dari itu apa masih wage je Pak Usu tu.
3: Oh, iya ke?
4: Halo.
3: Oh, Pak Bok ni.
4: Balasnya.
3: Di mana alamatnya?
4: Halo, pantun ni cem tu. Ke pasar beli baju panjang.
3: Oh.
4: Beli sekaya di karat.
3: Aduh, aduh, aduh.
4: Pak Mok, sayang. Sayang dunia sampai erat.
3: Wah, ini tenang hati Bu, Bu Aura. Alhamdulillah, tenang, tidur lah Aura, udah aman, udah mau pitikat dah. Dunia akhirat. Ada lagi?
4: Ah, udah, cuma itu aja lah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, takut dia. Takut dia kita ni the power of mak-mak ni mau dilawan dia tak. Aduh, baik, berikutnya Mbok Fit bacakan. Dari mana datangnya lintah Mbok Fit? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta kalau tak turun ke mana nih? Ke kali, ke hati, ke titik-titik kata dia. Oh iyalah, tinggallah, ada yang mau cari boleh. Satu lagi Mbok Pit, kukumpulkan kayu, kubakar ikan, tambahkan alat di Tanjung Hulu. Tiap malam selalu kudoakan supaya yang sakit semoga cepat sembuh. Ya amin. Makasih. Ya lanjut. Silakan Mbok Abang. Ada nih. Layang-layang terbang melayang, sambung tali, sambunglah benang. Siapa kata saya tak sayang, siang malam terkenang kenang. Aduh, untuk siapa tuh? Yang merasa lah yo. Baik, lanjut Bu Abang. Yang lagi tiktokan juga selamat malam. Apa di kabar? Yang mau berpantun juga boleh share-share ke Mbok Fit di sini. Moga nanti bisa kita bacakan ya, ada waktu. Oke, langsung ke pantunnya. Yang ada pantun Mbok Fit bacakan ini. Sehat selalu semuanya. Makasih banyak love-love-nya, semoga sehat, rezekinya lancar, Mbok Abangnya dipermudah semua urusannya. Semuanya, mohon maaf enggak bisa sebutkan satu persatu nih. Pokoknya semua yang tengah bergabung ya. Oke, yuk Mbok Fit bacakan lagi pantun dengan siapa kita? Mang Imran Ahmad. Assalamualaikum Mbok Fit, pantun dengan santun. Salam sehat jaya buat pemantun semua, semoga diberkahi rezeki lancar. Amin. Bagaimana menibar jala? Asal berdengung kembanglah dia. Bagaimana mujuk mak janda? Asal tersenyum mungkin maulah dia. belum tentu. Senyumnya banyak versi, ya kan? Senyum tak mau bisa jadi, ya kan? Tapi udah GR duluan nih ya Bang Imran. Senyum tuh pasti dia mau. Mau tapi malu, ya enggak? Bang Panji kombat bad. Tuh handphone bawa pindah lo bad. Masih tak bertahan karena untuk bijak berpantun dia. Bang Putra santai. Bang Putra santai, Bang Kombet. Oh iya kok, makan secumik habis sekardus, makan gak bakwan dapat mencelok. Harilah ini 2 Agustus ada daka lomba makan kerupuk. Oh iya kok, oh di bakal udah mulai lomba ke Bang Panci, mantap. Habiskan ya Bang, mumpung gratis ya kan. Mau menang ke mau kalah ke, yang penting udah meramaikan. Kerupuk pun habisnya enggak. Lanjut, bijak berpantun.
1: Waktu dengan santun.
3: Iya, lanjut. Masih hasil. Ikal bawar sahur terong, bawa pijual, siap.
1: Bang borong.
3: Borong imang borong. Gratis. Sudah.
1: Pantun kedua nih ya.
3: Boleh.
1: Pakai lagu gak usah layu.
3: Boleh. Andi candi sih ya.
1: Awan candi sih. Boleh. Pengen dengar gak ya? Ini bunyi yang mobil ya. Jalan-jalan yang nona beli kerupuk. Kerupuk dibeli ya nona di hari Selasa. Bukan duduk ya nona sembarang duduk. Duduk menyapu ya nona si air mata.
3: Janganlah. Hai sayang, Bang Wati nangis. Janganlah. Hai tuan. Tuan menangis. Apa maknanya itu Bang Wati?
1: Dia tuh akhir mana itu jadi sedang rindu si Bopi. Jadi tuh tak terasa ya matanya keluar.
3: Tak ada lagi pakai ungkapan kata-kata ya nak.
1: Jadi air matanya lah yang berkata-kata.
3: Benarlah tuh, mantap. Itu udah menunjukkan rindu sekali. Sungguhlah tinggi si pohon randu. Pohon randu dekatlah minumlah jamu. Kalau memang Bang Wadi rindu, obatnya adalah?
1: Obatnya adalah harus ketemu.
3: Ajib. Ah, itulah dia obat satu-satunya kan?
1: Itulah satu-satunya.
3: Mana ada? Sehingga ada lawan
1: Mantap.
3: Ada lagi Bang Wardi?
1: Mungkin cuma itulah Mufid ya. Baru saya nyambung kembali.
3: Baik, makasih banyak. Jangan diambil hati ya.
1: Iya, tak ada.
3: Ambil sayapnya aja. Tidak ada sayap bu.
1: Tidak ada sayap.
3: Abis bu, yang ada paha.
1: Paha
3: ada isi enggak tuh? Yang ada isi. Dadah. Makasih. Sehat selalu. Baik. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam. Bu Pi teruskan. Kembanglah gula di perigi untuk engkau yang minum jamu. Kemana pun engkau pergi, aku selalu rindu kamu. Iya, mantap. Jujur enggak tuh? Jujur li. Iya. Takut kan lain di bibir lain di hati pula. Maklum, masih awal-awal Bu Pi. Masih baru berapa hari. Pengantin baru dong, ya enggak? Banyak itunya Bu Pi, gombalnya katanya. Ya Allah, enggaklah. Kok udah cinta mati kan? Dunia akhirat, cinta dunia sampai sesurga. Amin. Naiklah sepeda. Pagi-pagi naiklah sepeda. Tiba-tiba ketemu ular kadut. Kukira dia respon karena suka. Rupanya cuma gabut. Ya, sian. Kukira ini hari Minggu, emang betul. Betul hari Minggu. Ternyata masih hari Rabu. Lama sudah kami menunggu. Ternyata dia udah ada yang baru. Kasihan deh loh. Kupu-kupu Mbok Pit warnanya merah. Dari jauh nampaklah indah. Kukira engkau tuh rumah. Ternyata hanyalah singgah. Wah, maksudnya Baiti Janati, nah, rumahku surgaku. Ternyata hanya singgahan saja. Oh, begitu kah? Oh, pohon cemara tumbuh menjulang, daun-daun hijau berkilau. Hari ini dia selalu kukenang, senyum manisnya Mbok Pit yang selalu apa nih? Berkilau. Wah. Oh, mantap dah, kinclong. Baik, ada lagi? Masih Mbok Pit terima. Silakan Mbok Abang. Ayo, bijak Mbok pantun.
5: Berpantun dengan santun. Hai, layang digoyang.
3: Iya, goyang. Gelombang kanan, gelombang kiri. Depan gelombang digoyang, digoyang.
5: Merdeka.
3: Merdeka Kak Jun. Belum tidur ke?
5: Belum.
3: Sila Kak Jun.
5: Sampai santai Bopit Pak Anak.
3: Apa anak itu lo? Eh, pintu dah tutup ke? Masih terbuka tuh?
5: Dah tutup dah Bopit.
3: Saking
5: masih
3: panas.
5: Duduk di tepi di samping kelambu.
3: Oh iya kak. Oh.
5: Sambil berkipas Bopit.
3: Oh siap. Mau siap di peraduan dah tuh. Sila Kak Jun.
5: Nah pantunnya begini. Iya. Nah, ini saya nih ada khas dengan Bang Wardi nih. Gini kalau kami telepon dengan dia tuh. Ayo Di.
3: Oh gitu kak.
5: Ayo Di.
3: Oh.
5: Ah, itulah dia. Kalau kita nimang-nimang dia tuh.
3: Ayo nah, Di.
5: Pantunnya gini ya ya.
3: Yuk.
5: Pantun lama ya.
3: Boleh.
5: Bikin jatuh ke landau. Makin dalam makin ku selam. Abang putih berpantak panau. Bagai bintang berkawang malam.
3: Wah.
5: Biasa untuk yang beb yang dah tidur.
3: Ada tidur kesian.
5: Tidur dah dia.
3: Letih dah.
5: Capek dia Bopi.
3: Nyangkul
5: Bopi.
3: Nyangkul alhamdulillah. Banyak kali
5: gak kan. Apa Bopi?
3: Apa lagi panen apa nih?
5: Jahe.
3: Alhamdulillah.
5: Daun kucai yang itu untuk telur tu.
3: Enak tu. Banyak jadi, vitamin.
5: Malam Bopi. Alhamdulillah dapat belasan polybag
3: dah. Oh, alhamdulillah nanam di polybag dia tuh.
5: Tanam di polybag ada gak tanam di galang.
3: Oh, iyalah. Alhamdulillah, mantap dah. Sip, ya. Sehat ya.
5: Oke, itu aja Bopi ya.
3: Oke.
5: Merdeka.
3: Merdeka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jul. Iyalah, itu tandanya cinta. Enak apapun. Nyaman, sejuk, enak. Rumah tuh sejuk, apalagi banyak tanaman. Anaklah gajah di tengah rimba. Pakailah tundang Mbok Pit. Oh iya ya. Taranatanatanatanatatatatatatat. Anaklah gajah di tengah larimba. Orang membakan hai ikan belana. Sejaklah abang tinggalkan hamba. Tidur tak lelap, makan pun tak enak. Oh, sial ni. Yang kedua Mbok Pin. Orang Kendari memetiklah pala. Orang Tanjung Hulu menanam kacang. Melihatlah adik memakailah kebaya. Hatilah abang hei jadi tergoncang. Mbok Pi nak pakai kebaya ni. GR Mbok Pi padahal bukan untuk adik yang ini dah. Ya Allah. Satu lagi Mbok Pi jalan-jalan ke kota Seruni. Janganlah lupa membawa kenari. Ya, abang sekarang tak bisa menari-nari. Kenapa? Karena tak bisa diharap kendali. Oh, hari gini ya kan. Entahlah ya. Hanya pemantun yang bisa menjawab makna pantunnya. Ikan sepat muli ke hulu Mbok Pit, ikan tuna hilir sekawan, niat hamba sejak dahulu minta disunting oleh Muhai Puan. Kok dah siap apa lagi? Enggak ke barang mahal semua. Kok nak tahun ini, tahun depan, tahun-tahun. Wah, masih ada.
2: Berpantun dengan santun.
3: Berpantun dengan santun. Lanjut Pak Usubusri.
2: Iyalah, pohon pinang tinggi menjulang.
3: Aduh, duduh.
2: Buahnya lebat bertandan-tandan. Mau ku pinang yang menghilang, rupa-rupanya diambil oleh kawan.
3: Oh, sion, kisah nyata ke nih?
2: Iyalah, ada cawan di atas batu.
3: Aduh.
2: Pergi ke pasar membeli kain. Kalaulah kawan sudah begitu, biarlah saya cari yang lain.
3: Oh, sabar ya, ya Allah.
2: Ada dulu Bapit ya.
3: Cukup.
2: Semoga sehat selalu.
3: Amin. Sama Pak Usubusri juga.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sunggulah apalagi sunggulah Pak Busri, wajahnya berseri-seri. Kalau tidur dia pakailah kebar. Kebar kata Bapit. Oh, Pak Busri mau dapatkan istri. Ya, memang kuncinya adalah sabar. Maunya begini, mau yang itu, mau yang ini. Tahu-tahu Mbok Pit, banyak benar, banyak tingkah, banyak model ya kan. Disambar orang. Bukan lagi orang, kawan sendiri. Nah, buahlah pinang jatuh ke sumur, dicari orang di tengah hari, sudah tua berambut jamur. Mau pula dia berdana seperti peri. Emang gitu kok dah berumur tuh, mau balik muda gak bisa. Tapi masih ada semangat, mau muda nih bagus dah. Dia mempercantik diri kan, ada semangat gitu. Daripada kumuh, lapuk, kusam. Tapi dia pandai memolesnya kan. Pohonlah pinang tumbuh di muara, tampak singgah burung jelatik. Niat datang Mbok Pit nak bawa acara, tahu-tahu diajak melamar ada si gadis cantik. Ya Allah, rezeki berarti ya Allah. Maksud hati nak duduk di sofa, tiba-tiba makanlah pinang. Niat datang nak bersua dengan Dek Tifa, hendak meminang ananda tersayang. Mantap dah. Okey, Mbok Pit Sapa kembali. Terima kasih Mbok Pit Sapa yang ada di TikTok malam hari ini. Apa kabar bareng Khairul Muslim, sehat selalu. Ya, mana pantun-pantunnya nih? Terima kasih atas kebersamaannya yang ada di TikTok malam hari ini, Bu Abang. Terima kasih MX Sans. Assalamualaikum Bu Opi, waalaikumsalam. Saya nak mandi pantun tapi nak salam jak buat Encik Nur bakal Abah Ibu dari Mami Mole. Terima kasih. Makasih sebelumnya ya, sama-sama. Kendal Jawa Tengah nyimak Pak MK. Matur suwun sangat Kendal Jawa Tengah. Sehat selalu. Ada pantunnya boleh mainkannya Pak. Sila. Rosiading, salam buat orang berpantun katanya. Iya, makasih. Nggak pandai berpantun. Oh, iya, jadi nyimak aja ya. Sehat selalu. Makasih udah gabung pantun dengan santun di era di perempat Pontianak malam ini. Dadau, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Kabar Pak Tommy. Sehat selalu Pak Tommy. Oke, apa kabar? Yang coba Mbok Pit malam hari ini, yang monitor di TikTok malam hari ini, nggak bisa sebutkan satu persatu nih. Oh nih, cincin jamrut bermata empat, ke yang perutku makan ketupat. Oh, kenyang makan ketupat. Ini ke pantas Mang Panji lama dah nggak pakai suara, tapi dia punya jari jemari. Kinca budak. Mantap dah. Oh, oke lah kalau begitu. Oh, udahan ya yang di TikTok dan Bobit bacakan beberapa. Oke, kalau begitu Mas Wati Bobi mau berlama-lama, tapi apalah daya Bu Abang ya. Yang berpantun di WA juga tampaknya udah pada udahan ya. Oke, Bobi bacakan. Iya, yang di ada satu nih. Assalamualaikum Bobit. Waalaikumsalam. Jalan ke Kota Madinah, jangan lupa membeli kurma. Terima kasih Bobi. Kami hanya menyimak. Terima kasih, berkah untuk semua. Amin. Yalah, sungguhlah harum bunga kemangi ya nak, adanya di taman. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kita semua dilindungi dengan takwa dan iman. Terima kasih untuk Mbak Abang semua. Tujuan Mbak Abang hanya untuk menghibur ya nak. Makan bubur, lepas itu makan semur. Mudah-mudahan Mbak Abang panjang umur. Tujuan Mbak Abang hanya untuk menghibur. Maaf lahir batin Mbak Abang ya. Mana yang baik diambil, mana yang buruk buang jauh tinggalkan. Sukses untuk Bu Abang semuanya, sehat walafiat, dan sampai di sini jumpa kita. Salam budaya, bye bye.

Babak final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat secara resmi ditutup dengan laga sengit antara Persik Ketapang PS Kuburaya United. Melalui adu penalti, Kuburaya United berhasil keluar sebagai juara, sementara Persik Ketapang harus menerima sebagai runner-up. Laga sengit yang berlangsung di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak Minggu petang, ratusan supporter pun menyaksikan jalannya pertandingan. Sejak babak pertama dimulai, memang Kuburaya United terus memberikan tekanan. Namun pertahanan Persik Ketapang tak goyah hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0. Selanjutnya di babak kedua, Persik Ketapang tak kalah agresif. Mereka mencoba memberikan serangan berbahaya, namun pertahanan Kuburaya United semakin kokoh. Di babak kedua inilah kedua tim saling memberikan serangan berbahaya, namun hingga peluit panjang ditiup wasit. Kemudian terjadi beberapa skor masih 0-0 hingga kedua tim terpaksa harus menjalani adu penalti. Pada adu penalti ini, suasana tegang terpancar dari para supporter karena dari 5 tendangan penalti dari masing-masing tim gagal merobek gawang kiper gawang Persik Ketapang Muhammad Rafa maupun Kuburaya United Julkarnain. Gol baru tercipta pada tambahan 2 penendang masing-masing tim, 2 gol tercipta dari Kuburaya United, sementara Persik Ketapang hanya berhasil menciptakan 1 gol hingga skor 2-1 kemenangan bagi Kuburaya United. Atas kemenangan ini, Kuburaya United keluar sebagai juara, sementara Persik Ketapang sebagai runner-up, Persiwang juara 3, dan PS Kuburaya juara harapan. Sekian Pontianak punya berita.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Pak Ajung, keramik Singkawang, apa yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya? Semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga sih udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang, dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada, sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Pan ini tungku, namanya tungku naga. Tungku naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Di sini. Tahun 33 udah ada 33. Di Singkawang tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di,
2: yang kita pakai itu? Sekali bakar sih dulu terak. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak ya.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada Pak berarti Pak. Ya?
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya.
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, dinasti Ming, Song.
1: Oh, ada generasinya. Nah,
2: kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
2: Iya, porselen.
1: Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
2: Ming, Song. Itu abad
1: 16-17. Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Pos bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman sih.
1: Dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Dari hampir ya. Sama dengan yang
2: cuma
1: dulu.
2: Kita ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuatkan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis. Ada, ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
2: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu harus ada pelan-pelan tuh, supaya itu kalau bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
2: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai ya, feeling ada. Atau ada ukuran mutarnya ada?
2: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa Bang untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
2: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
2: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit anu apa masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tinggal di luar.
1: Ahli yang buat atau
2: yang buat dan bentuk.
1: Mereka enggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat.
2: Bukan enggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang enggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak.
2: Di situ permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis iya. Enggak ada urusan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita, karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: dalamnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2x1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling parit ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling parit ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling parit dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling parit ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling parit merupakan alat tiup masyarakat pesisir parit sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya parit itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Nah, kenapa seruling parit hadir? Seruling parit itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan parit lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling parit ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli bawa barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling parit ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur parit.

0: Para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin ada workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya bagus.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadir

0: Dan Drawing Parade ini momentum tahunan kami di Festival Parade. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Mohon Untuk Kehidupan. Itu menarik gitu. Itu harapannya sih.
1: Baru-baru ini, Seruling Parade tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Parade yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat namakan Kota Bangun. Lalu situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, Petinggi Seguriding, dan Petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yuda, tetapi Ratu Anum Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya sebelah itu ya. Sendiri sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan kalau Ratu Anum Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah, kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan

0: kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
1: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan. Seperti Bedande yang ada di Desa Setale Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
0: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
1: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Mambo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400.000 jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi. Jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit sampailah jadi. Nggak ada gejolak sih waktu itu, semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan kita sombong dan lupa kepada Yang memberi nikmat tersebut. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Bagi orang yang beriman, tentu kita harus menerapkan atau mengaplikasikan bentuk syukur kita dalam bentuk syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur dengan hati, yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah, memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah

Saudara pendengar radio, dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Deisha Pontianak kembali mengudara guna menjanjikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat pagi kutirakan acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Bang. Salam sejahtera, dijumpa kita untuk pagi ini untuk edisi kita di hari ini Senin 3 Agustus 2026. Makasih untuk kebersamaan Mbak Bang bersama saya Ibeng mengawali jumpa kita di pagi ini di Hikmah Pagi Mbak Bang. Kita akan awali Hikmah Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kemudian nanti ada penyampaian kuliah subuh, yang mana di pagi ini Bu Abang nanti kita akan dengarkan ya penyampaian kuliah subuh bersama Ustaz Muhammad Yusaini SSC. Ya, ini tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Belum Bu Abang, makasih untuk Bu Abang yang sudah bersama perempuan di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi smartphone di RRI Digital yang bisa Bu Abang download di Google Play Store ataupun di App Store. Dan Bu Abang, kita awali dengan pengajian Al-Quran yang kemudian kita rangkai dengan lagu-lagu islami dan penyampaian kuliah subuh.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Kewajiban dalam Menuntut Ilmu. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, dalam menjalankan syariat Islam tentunya kita harus mempunyai bekal yaitu ilmu. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan dengan ilmu, harus dilandasi dengan ilmu agar ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar ayat 24 penjelasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ilmu agama ini, maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka sudah semestinya kita sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk senantiasa belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini sangat penting sekali dalam syariat kita, terutama dalam ibadah yang kita lakukan. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, lantas apa keutamaan yang bisa kita peroleh dari menuntut ilmu ini? Banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu ini. Di antaranya yang pertama adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Kata Rasulullah, yang artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk belajar ilmu agama, menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia pulang nanti. Maka ketika kita dari rumah niat untuk belajar, baik itu di sekolah, di kampus, di mana saja kita niat untuk belajar ilmu agama, maka kita selama keluar dari rumah tersebut kita berada di jalan Allah sampai kita pulang nanti. Ini salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ia berada di jalan Allah, ia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, kemudian ada juga hadis yang menjelaskan bahwa dan siapa yang ingin mendapatkan dunia maka hendaklah ia belajar ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di akhirat maka hendaklah ia bekali dirinya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka hendaklah ia membekali dirinya dengan ilmu. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT,
maka begitu besar sekali manfaat ketika kita memiliki ilmu, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak, karena Allah jamin orang yang berilmu itu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada orang yang berilmu itu hidupnya susah atau sengsara di dunia maupun di akhirat kelak. Allah akan jamin kehidupannya, Allah akan jamin kebahagiaannya, kesuksesannya dan juga keselamatannya ketika ia memiliki ilmu. Pendengar ayat 24 penjelasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Pendengar ayat 24 penjelasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan suatu kabar gembira, kabar yang baik sekali bagi kita yang senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Ketika kita mempunyai ilmu, kita mempelajari sebuah ilmu, maka Allah akan angkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Maka beruntung sekali orang-orang yang mempunyai ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan dunia ataupun ilmu agama. Allah akan angkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai atau memiliki ilmu. Pendengar ayat 24 pencana yang dimiliki Allah SWT, maka mari kita sama-sama bersemangat untuk senantiasa belajar ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga orang lain. Karena dengan ilmu kita akan mulia, dengan ilmu Allah angkat derajat kita, dengan ilmu kita akan bahagia, kita akan sukses dan selamat di dunia maupun dan juga di akhirat. Pendengar ayat 24 penjelasan ini dimiliki Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, dan Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, ahli ilmu, orang yang senantiasa dekat dengan ilmu, belajar ilmu dan senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki. Pendengar ayat 24 menjadi milikkan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkat dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan.

94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Buah Abang, saat ini kita lanjut mengawankan Buah Abang dengan ragam informasi dari laman kita di rri.co.id. Dan semangat Agustus Buah Abang, merdeka ya. Nah ini udah di bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Nah jadi Buah Abang ya, yang mungkin udah bersiap sibuk dengan lomba segala macam panitianya ya, mudah-mudahan lah apa yang udah menjadi niat baiknya mungkin ya, nah untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia, semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik ya, nah apa yang jadi harapannya ya, proposalnya, pendanaannya, nah semuanya bisa terrealisasi sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah disusun sebelumnya. Bu Abang, kita lanjut untuk berbagi informasi di awal dari Kota Pontianak, Bu Abang. Nah, di mana pemerintah Kota Pontianak ini memperluas gerakan peduli lingkungan, yaitu melalui program Adiwiyata dan pemanfaatan ekoenzim di sekolah-sekolah setempat. Nah, program Adiwiyata ini, Bu Abang, ini adalah inisiatif dari pemerintah pusat untuk terus memperkuat pemerintah Kota Pontianak dengan dukungan penuh oleh Kota Pontianak. Melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH, program ini itu diarahkan untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan sekaligus untuk menanamkan budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Kemudian Kepala DLH Kota Pontianak, Nus Mulyono, menyebutkan bahwa sekolah yang ikut program Adiwiyata ini diwajibkan menerapkan pengelolaan sampah, penghijauan, pembentukan bank sampah mini serta diedukasi lingkungan kepada seluruh peserta didik. Dan menurutnya Bu Abang, pendidikan lingkungan itu sejak dini itu jadi investasi penting untuk menciptakan generasi yang peduli terhadap kelestarian alam. Nah kemudian selain untuk memperkuat program ini, DLH Kota Pontianak pun menggalakkan pemanfaatan ekoenzim. Ini menjadi solusi alami untuk memperbaiki kualitas badan air. Dan gerakan yang melibatkan pelajar ini itu dinilai efektif untuk mampu membangun kepedulian masyarakat sekaligus memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Nah lengkapnya bisa Bu Abang langsung menuju ke laman kita di rri.co.id. Dan selamat pagi juga kita ucapkan untuk Bu Abang yang pagi ini udah menyapa kita. Ada Kak Dwi ya, di chat WhatsApp. Selamat pagi, waalaikumsalam untuk Kak Dwi. Kemudian terus juga ada siapa nih ya, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini sahabat-sahabat dalam kondisi sehat, semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk abang kita yang ujung nomornya 096 ya. Oke. Okay. Kemudian selamat pagi juga nih. Oke. Okay. Yang subuh-subuh udah ngirimkan requestan ya, enggak? Juga ada mau enggak Lesnawati. Ya semuanya lah yang pagi ini mendengarkan siaran kita di manapun Bu Abang berada, FM 94,3 MHz ataupun Bu Abang yang mendengarkan melalui smartphone, aplikasi RRI Digital. Nah itu bisa Bu Abang download, bisa Bu Abang unduh gratis ya, enggak? Di Google Play Store ataupun di App Store. Bu Abang tetap bersama 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Emma Bang Rita Sugiarto tergila-gila. Ah ya, tergila-gila boleh-boleh, tapi jangan gila. Okey, Mabang, kita lanjut ke informasi berikutnya sebelum kita dengarkan lagi lagu-lagu yang mudah-mudahan pagi bisa menyemangatkan buat Abang ya. Masih ada sisa-sisa ngantuk tadi malam. Ha, kincalok kita neguk kopi pagi ini. Ha, biar segar, biar terjelah mati. Semangat, ya dah. Okey, buat Abang, kita lanjut nih buat Abang. Ke wilayah Kabupaten Kebun Raya, buat Abang. Nah, di mana Kepolisian Resor Kebun Raya mengintensifkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang rawan Kebun Raya. Yang rawan kebakaran maksudnya. Kemudian langkah ini ditandai dengan aksi pemadaman dan patroli terpadu yang dipimpin langsung Kapolres Kebun Raya AKBP Rensa S. Aktadipia di Jalan Kasabuka 2 serta kawasan SMA Negeri 4 Sungai Raya, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya pada Sabtu 1 Agustus 2026 lalu. Dan itu dilakukan menjadi upaya untuk menekan potensi meluasnya kebakaran pada musim kemarau. Dan Kapolres Kebun Raya melalui Kasupsi Penmas Saibtu Adi menegaskan bahwa penanganan karhutla ini memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi itu jadi faktor utama supaya kebakaran bisa dicegah sejak dini dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Nah, kemudian Bu Abang, selain itu juga mengingatkan bahwa tindakan membakar hutan ataupun lahan itu merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi pidana. Dan aparat kepolisian memastikan akan menindak setiap pelaku pembakaran tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen dalam memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Oke, Mbak Bang, kita teruskan lagi ini untuk kembali mendengarkan lagu. Informasi lengkapnya bahwa bisa langsung ya menuju ke laman kita, itu di rri.co.id.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Mi Katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Imbau bang, seluruh elemen masyarakat dan instansi dihimbau untuk ikut serta menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Dan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, yaitu melalui surat edaran oleh Kota Pontianak yang diterbitkan pada bulan Juli lalu, dan surat edaran yang ditandatangani oleh Wali Kota Edi Rustikam Todoni Buabang itu ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, lurah, pimpinan BUMD, pelaku usaha, kepala sekolah, sampailah seluruh warga di Kota Pontianak. Nah, kemudian dalam surat edaran itu Wali Kota menginstruksikan beberapa poin penting untuk memeriahkan bulan kemerdekaan, diantaranya pemasangan logo resmi seluruh instansi pemerintah dan perangkat daerah itu untuk diminta memasang logo resmi HUT ke-81 RI pada media informasi publik seperti papan reklame, spanduk, baliho, umbul-umbul, videotron, barang souvenir, sampailah ke media sosial resmi. Dan logo itu bisa di-download di laman resmi logohutri.istanapresiden.go.id. Kemudian yang kedua itu pengibaran bendera merah putih, dan seluruh masyarakat, pihak swasta dan instansi pemerintah dihimbau mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing selama satu bulan penuh mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus. Dan yang ketiga, partisipasi aktif kegiatan masyarakat dan berbagai pihak itu diharapkan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan perayaan kemerdekaan yang sejalan dengan program prioritas pemerintah serta melibatkan warga setempat. Dan pemerintah Kota Pontianak pun diminta seluruh instansi dan pihak terkait untuk melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan dalam bentuk foto atau video, dan bukti itu diserahkan kepada bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim melalui narahubung Saudara Reza di nomor telepon 0852 45 794 795. Dan melalui edaran itu Pemkot Pontianak berharap semangat nasionalisme dan kebersamaan warga itu bisa terus menyala sepanjang bulan Agustus dalam memperingati hari bersejarah bangsa Indonesia. Bobang, kita saat ini berada di menit ke-45 jam 6 waktu Indonesia Barat. Semangat selalu untuk aktivitasnya pagi ini Bobang. Dan kita lanjut kembali nih untuk ngawankan Bu Abang melalui lagu-lagu pilihan di pagi ini. Bersama Pro 4, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Waalaikumsalam. Di mana dah Pian ini, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut, nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saijaan, nah.
0: Iya, Deng.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Rombeng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.